0: penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7.

0: hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
5: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
5: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid, sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
5: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
0: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
3: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pada Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
10: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 230

0: bukti fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Iya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ishiro Kishimi dan Fumitake Koga, membahas konsep psikologi Adlerian yang menekankan pentingnya keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Dalam buku ini, Kishimi dan Koga menyajikan dialog antara seorang pemuda dan seorang filsuf yang memandu pembaca untuk memahami prinsip-prinsip utama Adlerian. Salah satu konsep utama adalah tidak bisa menyenangkan semua orang, yang mengajak pembaca untuk berani menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi mereka tanpa terlalu memikirkan persepsi orang lain. Buku ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pribadi dan mengatasi perasaan inferioritas. Pembaca diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari persetujuan orang lain. Konsep tidak bisa diubahnya, maafkanlah, menjadi landasan dalam memahami bahwa kita tidak dapat mengubah tindakan atau pikiran orang lain, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita meresponnya. Dengan menggali prinsip-prinsip Adlerian, buku ini merangsang pembaca untuk membentuk hubungan interpersonal yang lebih sehat dan membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kesadaran akan keberanian untuk menghadapi ketidaksetujuan orang lain menjadi inti pesan dalam buku ini. Melalui pembahasan konsep Adlerian, pembaca diingatkan bahwa mencari persetujuan terus-menerus dapat menjadi hambatan dalam mencapai kebahagiaan dan pemenuhan diri. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk memahami sifat kompetitif dalam hubungan sosial dan menawarkan alternatifnya dengan konsep kooperasi melalui keberanian. Melalui kerjasama yang didasarkan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri, pembaca diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih positif dan memuaskan. Dalam rangkaian dialog dan narasi yang mudah dipahami, Berani Tidak Disukai memberikan pandangan yang menyegarkan tentang psikologi pribadi dan interaksi sosial. Buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang konsep Adlerian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda semua saudara pendengar Pro Soto dari Talawu. Juli masih menemani ruang dengar Anda di Lintas Selamat Pagi hari ini. Sebagai informasi saudara pendengar, kali ini kami dapat informasikan untuk Anda mengenai perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaut berlaku untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Ya, mulai dari Kecamatan Lirung, pendengar, diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 83%. Untuk Kecamatan Beo diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 87%. Untuk Kecamatan Rainis diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 86%. Untuk Kecamatan Esang juga cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 85%. Kecamatan Nanusa juga diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 79 hingga 84%. Berlaku juga untuk Kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Melongwane, diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 84%. Kecamatan Geme diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 87%.

Kecamatan Damau juga diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 85%. Kecamatan Tampanama diperkirakan cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 88%. Kecamatan Salibabu diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 83%. Kecamatan Kalongan juga diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 83%. Kecamatan Miangas diperkirakan berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 83%. Kecamatan Beo Utara diperkirakan cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 86%. Kecamatan Pulutan diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 84%. Kecamatan Melongwane Timur diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 84%. Kecamatan Moronge diperkirakan cerah dengan suhu 66 hingga maksud kami dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 83%. Kecamatan Beo Selatan diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 84%. Dan terakhir untuk Kecamatan Esang Selatan diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 85%. Demikian saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, perakiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaut berlaku untuk hari ini.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih kami akan temani ruang dengar Anda dengan juga informasi untuk pagi hari ini ya, saudara pendengar Pro Sabtu dari Tarakan. Tentunya tetaplah terus bersama Pro Sabtu dari Talaut, baik ya Anda yang mengikuti siaran kami melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, dan saudara pendengar Pro Soterari Talaut, sebagai informasi untuk Anda pagi hari ini, saudara, saudara pendengar Pro Soterari Talaut, sebagai informasi kali ini kita informasikan untuk Anda mengenai beberapa cara ya untuk menghilangkan noda kuning keringat pada bantal. Saudara mendengar prosoterari talaut, bekas keringat yang menumpuk tentunya bisa menyebabkan noda kuning pada bantal. Ya, siapapun pasti tidak ingin hal ini terjadi. Nah, jika di bantal sudah ada noda kuning, tidak perlu panik ya saudara pendengar, karena noda itu masih bisa dibersihkan. Nah, untuk cara membersihkannya saudara pendengar, Anda cukup pakai sabun untuk mencuci piring. Jadi Anda bisa membuat larutan menggunakan satu cangkir air hangat dan beberapa tetes sabun cuci piring biasa. Celupkan sebentar, sikat berbulu lembut ke dalam larutan sebelum menggosok area bantal yang bernoda. Tepuk-tepuk noda dengan kain untuk menghilangkan sisa sabun dan lanjutkan mencuci bantal seperti biasa. Nah, jika Anda ingin memakai mesin cuci, untuk bantal dengan isian bulu halus, bulu alami, atau sirat polyester sintetis, ini tentunya cocok untuk dicuci menggunakan mesin. Jika memungkinkan, penggunaan mesin cuci yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi bantal dapat menghasilkan pencucian yang lebih menyeluruh. Mesin cuci bukaan atas tanpa agitator tengah dan mesin cuci bukaan depan biasanya dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tangani noda pada bantal terlebih dahulu menggunakan deterjen atau penghilang noda berbasis enzim, lalu gosokkan bahan tersebut ke permukaan bantal menggunakan sikat berbulu halus. Biarkan cairan pembersih meresap selama setidaknya 15 menit, lalu kemudian cuci bantal menggunakan air dingin atau hangat dengan pengaturan putaran lembut. Jalankan siklus pembilasan tambahan untuk memastikan seluruh sisa deterjen telah terbilas bersih dari bantal. Keringkan bantal dengan suhu rendah hingga sedang sambil sesekali ditepuk-tepuk atau digembungkan kembali dengan tangan setiap 15 menit. Dan untuk merawat bantal ya saudara pendengar, jadi untuk menghilangkan noda tentunya bukanlah akhir dari proses perawatan bantal. Ada cara untuk merawat bantal agar tetap bersih. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cucilah bantal setidaknya 1 hingga 2 kali setahun. Namun idealnya setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Gantilah sarung bantal minimal seminggu sekali atau lebih sering kalau banyak berkeringat atau sedang kurang sehat. Gantilah bantal jika bantal tidak lagi mengembang atau kembali ke bentuk semula setelah ditekan atau diremas. Nah, itulah ya saudara pendengar prosoterari talaut beberapa cara yang dapat Anda lakukan, baik itu mencuci bantal ataupun cara perawatannya ya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Di pagi hari ini yang dapat kami informasikan, dan tentunya masih ada juga informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita ke lagu aja dulu, nanti setelah itu kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ria. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorang mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, bau tidak sedap yang mengendap di dalam kulkas kerap menjadi kendala rumah tangga yang mengganggu bagi penghuni rumah. Selain memicu ketidaknyamanan saat pintu lemari es dibuka, aroma menyengat tersebut beresiko mempengaruhi kesegaran serta rasa dari bahan makanan dan minuman yang disimpan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saudara pendengar, ada sejumlah panduan perawatan rumah tangga seperti buku A sampai C, tips seputar rumah karya Tiarmas Sitanggang hingga Smart Mom in the Kitchen tulisan Melina Widyawati. Ini merekomendasikan penggunaan bahan-bahan alami yang tentunya aman dan mudah didapat di dapur. Nah, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ada beberapa bahan alami untuk serap bau tak sedap di dalam kulkas. Yang pertama ada bubuk kopi. Jadi saudara, bubuk kopi memiliki kemampuan alami untuk menyerap molekul bau tak sedap. Penggunaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menaruh bubuk kopi secukupnya di mangkuk kecil terbuka atau membungkusnya menggunakan kain kasa dan mengikat bagian ujungnya. Posisikan di sudut kulkas yang aman agar tidak mudah tersenggol. Atau Anda juga bisa menggunakan larutan cuka dan baking soda. Ya saudara, noda atau sisa makanan yang menempel kerap menjadi sarang berkembang biaknya bakteri pemicu bau busuk. Campurkan 2 sendok makan baking soda, 1/4 cangkir cuka dan 1/4 cangkir air dapat difungsikan sebagai cairan pembersih alami. Semprotkan larutan ke seluruh permukaan interior kulkas, lalu seka menggunakan kain bersih hingga kering. Atau Anda juga bisa menggunakan air perasan lemon. Aroma citrus yang segar dan khas pada buah lemon ampu menyamarkan serta mengusir bau yang menyengat di dalam kulkas. Setelah bagian dalam kulkas dibersihkan, semprotkan air perasan lemon segar ke dinding dan rak kulkas, kemudian lap hingga kering sebelum perangkat kembali dinyalakan. Ya, cara lainnya menggunakan larutan garam. Garam dapur yang dilarutkan bersama air hangat efektif membantu mengangkat noda sekaligus menyegarkan interior lemari es. Celupkan kain bersih ke dalam larutan garam hangat, lalu usap seluruh bagian rak dan sisi dalam kulkas. Pastikan permukaan kulkas mengering sebelum dihubungkan kembali ke aliran listrik. Atau Anda juga bisa menggunakan minyak esensial aroma vanila. Saudara pendengar, minyak esensial beraroma vanila menjadi pilihan tepat untuk menghadirkan wangi lembut di dalam lemari es. Cukup tuangkan minyak esensial secukupnya pada kain atau kain kasa bersih, lalu tempatkan di sudut dalam kulkas yang tidak menghalangi penataan makanan. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan potongan nanas ya. Saudara pendengar, buah nanas segar dapat dimanfaatkan untuk menetralkan aroma tajam dari bahan makanan tertentu yang disimpan. Anda bisa menyelipkan potongan nanas di bagian tengah bahan makanan, lalu tutup rapat wadah menggunakan plastik wrapping atau aluminium foil. Pastikan makanan tersebut segera dikonsumsi dalam batas waktu penyimpanan yang aman. Jadi itu ya saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, beberapa bahan alami yang mampu menyerap bau tak sedap di dalam kulkas.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saudara pendengar, perusahaan RRI Telaut, kesalahan menyimpan makanan di kulkas sering terjadi tanpa kita sadari. Mulai dari membiarkan makanan terbuka hingga menyimpan bahan yang sebenarnya tidak perlu didinginkan. Padahal cara penyimpanan yang kurang tepat dapat membuat makanan lebih cepat kehilangan kualitasnya. Saudara pendengar, menyimpan makanan di kulkas memang membantu memperpanjang kesegarannya. Namun penataan, jenis wadah, serta lama penyimpanan tetap perlu diperhatikan agar makanan tidak cepat rusak dan akhirnya terbuang. Nah, ada beberapa kesalahan yang tentunya kita tidak sadari kita lakukan dalam menyimpan makanan di dalam kulkas. Yang pertama adalah membiarkan makanan tanpa penutup. Ya, sering terjadi ya saudara pendengar, kita menyimpan makanan tanpa penutup. Akibatnya makanan jadi lebih mudah terpapar udara dan aroma dari bahan makanan lain, sehingga risiko kontaminasi silang pun meningkat. Jadi jika Anda mau menyimpan makanan di dalam kulkas, simpan dalam wadah dengan penutup kedap udara. Jika tidak tersedia, gunakan plastik pembungkus atau aluminium foil untuk menutupnya. Ya, wadah kedap udara membantu menjaga makanan tetap segar sekaligus mencegah aroma makanan lain masuk. Jadi pilihlah wadah yang memang aman digunakan untuk menyimpan makanan. Wadah kaca dapat menjadi pilihan karena mudah dibersihkan dan umumnya dapat digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan penyimpanan. Makanan yang baru matang sebaiknya tidak langsung ditutup rapat ketika masih panas. Biarkan suhunya turun terlebih dahulu sebelum disimpan. Karena menutup makanan saat masih panas, ini dapat membuat panas dan uap terperangkap di dalam wadah. Setelah cukup dingin, tutup rapat dan simpan di kulkas. Dan perlu diingatkan juga tentunya tidak semua bahan makanan membutuhkan suhu dingin. Tomat, kentang, bawang, jeruk, dan beberapa buah dapat mengalami perubahan rasa atau tekstur jika disimpan di dalam kulkas. Untuk buah seperti alpukat dan buah berbiji, biarkan matang terlebih dahulu di suhu ruang sebelum memindahkannya ke kulkas. Selanjutnya, saudara pendengar, makanan yang disimpan di freezer tetap memiliki batas kualitas. Penyimpanan terlalu lama dapat menyebabkan freezer burn yang membuat tekstur dan kualitas makanan menurun. Jadi jika Anda akan menyimpan makanan dalam kulkas, alangkah baiknya memberikan tanggal pada setiap makanan sebelum dibekukan agar lebih mudah menentukan mana yang perlu digunakan terlebih dahulu. Selanjutnya, saudara pendengar, tidak menggunakan sistem FIFO. FIFO atau first in, first out. Berarti makanan yang lebih dulu disimpan harus digunakan lebih dulu. Ya, cara ini membantu mencegah bahan lama terlupakan di bagian belakang kulkas. Setelah berbelanja, letakkan makanan baru di belakang makanan yang sudah ada. Dan yang terakhir, saudara pendengar, kulkas yang terlalu penuh dapat membuat sirkulasi udara dingin tidak optimal. Makanan juga menjadi lebih sulit terlihat sehingga berisiko terlupakan. Sehingga perlu untuk memberikan ruang di antara makanan dan kelompokkan bahan berdasarkan jenis serta waktu penyimpanannya. Dengan begitu, isi kulkas lebih mudah dipantau dan digunakan. Jadi itu ya saudara pendengar, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan ya dalam kita melakukan penyimpanan makanan di dalam kulkas. Nah, tentu ini yang sering terjadi ya, kesalahan yang terjadi yang kita lakukan. Baik saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, informasi tadi menjadi informasi terakhir yang dapat Juli bagikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan saudara pendengar.
Untuk selanjutnya, nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Prosatu RRI Talaut akan kembali bergabung bersama Prosatu RRI Manado. Untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, saudara pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro 1.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1

Kembali selamat siang, pendengar. Kita lanjutkan Manado Siang hari ini ya, untuk kesempatan edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026. Ya, senang bahagia sekali saya Mike ya bisa kembali menyapa Anda untuk program siar kita di kesempatan siang ini. Saya siap temani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda ya siang ini, dengan harapan semua sehat ya dan tentu tetap bersemangat ya untuk menjalani berbagai rutinitas hari ini ya. Walaupun memang tantangan terberat hari ini ya, cuaca yang masih terasa begitu terik panas ya. Dan oke, baik pendengar, seperti biasa setiap minggunya Senin, Rabu dan Jumat kami hadir dalam program Halo RRI ya. Jadi siang hari ini seperti biasa kami siap lagi menampung ya apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda ya. Dan ya, mohon maaf ya pendengar, untuk berbagai keluhan kemarin itu masih tetap diupayakan ya oleh tim Halo RRI ya. Dan kalaupun sudah ada perubahan mungkin juga bisa disampaikan kepada kami ya di Halo RRI ya, bahwa ya sudah ada perubahan ya atau sudah ada perbaikan begitu ya. Keluhan ya silakan Anda yang ingin menyampaikan lagi keluhan Anda di 0821-9583-5080. Oke, ini ngomong-ngomong soal keluhan ya, untuk menuju perubahan kah ya. Nah pastinya setiap hari itu pasti selalu ada cerita yang mungkin tidak terdengar ya oleh mereka yang berada jauh dari persoalan. Ya, ada suara warga yang mengeluhkan jalan rusak, pelayanan yang lambat ya, kebutuhan yang semakin berat ya, sulitnya mencari pekerjaan atau fasilitas umum yang belum memadai, lingkungan yang kurang terawat ya, atau berbagai persoalan kecil yang sebenarnya punya dampak besar ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya apalagi di suasana musim panas yang berkepanjangan ini. Ya, berbagai potensi kebakaran hutan ya. Kebakaran yang sudah terjadi ya beberapa hari kemarin ya, ya tentu memberikan dampak yang luar biasa ya. Dan tentu dalam suasana cuaca panas, fenomena musim kemarau yang berkepanjangan karena fenomena El Nino ini ya, larangan ya untuk membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar sampah sembarangan ya, itu sangat-sangat dilarang keras ya. Dan berbicara keluhan mungkin terdengar sederhana ya ketika hanya dilihat satu persatu, tapi kalau mau berhenti sejenak untuk mendengarkan ya, tentu di balik setiap keluhan pasti ada harapan ya, ada kebutuhan bahkan perjuangan seseorang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Dan warga memang tidak selalu mengeluh karena mereka ingin mencari kesalahan begitu ya. Dan tidak semua keluhan lahir dari rasa tidak puas semata. Seringkali memang keluhan justru menjadi bentuk keberanian untuk mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya. Dan iya, ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, ya pelayanan yang belum maksimal dan sebagainya, ya. Mungkin sesungguhnya mereka sedang menyampaikan satu pesan sederhana. Mereka ingin diperhatikan juga. Ya. Oke, jadi sampai di jam 11 nanti ya, saya tunggu Anda di 0821-9583-5080. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya. Saya masih akan kembali lanjutkan untuk Manado siang hari ini dalam Halo RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Oke, baik, berikutnya demikian ada Triad ya dengan lagunya Menjadi Ratu di Hatiku. Wow. Ya, kita masih di program Halo RRI untuk sesi terakhir ya. Silakan sekali lagi pendengar. Ya, jadi program Halo RRI ya selalu hadir ya di ruang dengar Anda, di mana suara Anda ya bukan sekedar suara yang terdengar, tapi suara yang layak untuk didengarkan, diperhatikan dan diperjuangkan ya. Karena memang setiap hari kehidupan ini terus berjalan ya dengan berbagai macam cerita. Ya. Dan iya, persoalan memang berbagai apa ya, bermacam-macam lah begitu ya. Ada yang mengeluhkan jalan rusak ya, ada yang resah karena pelayanan publik, ada yang mempertanyakan persoalan air bersih, listrik, sampah, transportasi, harga kebutuhan, kesehatan dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang ya sebuah jalan berlubang hanyalah persoalan kecil, tapi bagi warga yang setiap hari melewati ya, apalagi dengan motor, ya, jalan berlubang bisa jadi ancaman justru untuk keselamatan. Oke, baik, kita coba ke penelpon. Ya, halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo RRI, selamat ya, pagi.
0: Selamat siang.
1: Ya. Siang ya. Ya.
0: Maaf, baru bangun mungkin ya. Masih pagi mungkin di tataran ya. Oke. Nah, baik, okay. Jadi
1: saya
0: gimana dari tataran?
1: Sudah berapa kali saya sampaikan lewat Halo RRI
0: soal
1: itu lampu jalan
0: di,
1: tapi sekarang belum nyala
0: di seputaran tataran 2.
1: Ada kendala kali
0: di
1: ya
0: tataran 2,
1: tapi ya tataran 2. Khusus tataran 2 karena tataran 1 itu nyala. Tataran 2 yang
0: iya. Ibu Aurina, itu lampunya memang rusak atau dirusakkan?
1: Saya kurang tahu. Itu kan urusannya dari PLN. Itu kalau saya sampaikan lewat Halo RRI kan ya. RRI sampaikan ke PLN gitu kan?
0: Iya.
1: Bung Mike.
0: Tapi artinya artinya begini loh. Ketika mungkin lampunya dilihat bekas pecah begitu, berarti itu dirusakkan, dilempar. Ya. Kecuali masih ada bolam lampunya tapi tidak menyala, nah, berarti itu ada gangguan.
1: Oh gitu. Itu kalau satu, Bung Mike.
0: Iya.
1: Kalau cuma satu, ini dari ujung ke ujung.
0: Oh, sepanjang jalan berarti ya.
1: Sepanjang jalan okay. Yang di tataran 2 sepanjang baiklah. Jalan terus begini, trotoar yang di dekat gereja ya, gereja Katolik, terus mengarah ke gereja Gemim, itu trotoarnya lobang.
0: Oh iya, yeah.
1: Ada berapa lobang besar, jadi kira-kira kalau lampu jalan nggak nyala, itu orang bisa jeblos masuk ke lubang. Gelap kan? Begitu.
0: Okay.
1: Ini cuma terang dari rumah-rumah aja. Dari warung, kayak dari apa.
0: Tapi dari pemerintah setempat bagaimana, Ibu Aurina? Pala mungkin atau dari lurah?
1: Katanya udah kasih tahu ini. Dikasih tahu ke lurah.
0: Tapi
1: itu kan tapi sampai sekarang nggak ada gerakan dari semua nggak ada gerakan, dari PLN juga nggak ada, jadi gelap terus. Itu lubang-lubang itu kan orang bisa jeblos masuk ke situ kalau nggak ada lampu kan gelap.
0: Iya,
1: begitu. Oke. Gitu aja ya, Bung Mai.
0: Baik, iya. Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Ya. Selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Aurina ya. Yang ada di tataran 2. Iya, makasih untuk informasinya dan mohon maaf yang memang ya keluhan Anda sudah lumayan lama ya disampaikan ya, tapi pastinya tim Halo RRI masih tetap terus ya berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya, karena memang ini sangat berpotensi rawan terjadi kecelakaan juga sih, dan bukan hanya itu saja ya, berpotensi menyebabkan apa ya, meningkatkan kejahatan ya. Dan belum lama ini yang saya lihat juga di seputaran ya, melalui media sosial itu ada yang kendaraan sempat melewati jalan tersebut itu kena lemparan batu ya, karena suasana jalan gelap ya. Oke, baik, kalau masih ada lagi ya di line telepon 0821 958 3508, saya masih kasih kesempatan untuk Anda lagi ya di Halo RRI untuk siang hari ini. Ini ya, untuk menampung segala keluhan-keluhan Anda ya. Oke, baik, kita coba lagi. Iya. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, Halo RRI. Iya. Selamat siang, Bung Mike.
0: Selamat siang, Pak James. Iya.
2: Iya, Pak James.
0: Oke, Pak James Winorangian. Ya, bagaimana? Sehat ya, Pak James?
2: Amin, sehat-sehat.
0: Oke.
2: Puji Tuhan.
0: Baik.
2: Baik-baik.
0: Mm-hmm. Oke, silakan.
2: Cuaca
0: Pak James.
2: Cuaca masih panas ini, belum hujan.
0: Oh ya, sama memang ini merata.
2: Kriminal tentang pencurian anjing, ada
0: beberapa
2: yang masuk. Hampir setiap minggu, dorang pinter. Kalau dorang sudah apa mencuri anjing di desa Winorangian, dorang nak datang lagi. Nanti tunggu berapa minggu baru datang. Ada kasih yang tuh anjing, anjing di peliharaan tuh, anjing ini kesayangan. Dikasih racun sampai enggak terbawa, jadi mati percuma. Sampai ayam-ayam yang makan mati. Cuma Pak James, pe usulan gua, Bung Mike. Kalau boleh Kang, saya aktifkan trompe pos kamling dang. Kalau boleh Pak jaga setiap. Cuma dari jam 1 jam sampai hampir siang. Karena
0: tapi itu sudah
2: terjadi, Pak.
0: Tapi sudah disampaikan ke pemerintah setempat untuk mengaktifkan kembali itu. Pos kamling.
2: Belum sih. Belum, karena dorang jarang jalan undang Bapak James. Jadi mungkin dorang rapat intern. Kalau dorang undang Pak James, pasti Pak James sampaikan soal masukan seperti itu. Untuk pos kamling diaktifkan cuma dari jam 1 sampai jam 5 subuh. Karena tiap hilang anjing itu jam 4. Jam 4 subuh sampai jam 5 subuh. Cuma itu di antara durasi itu. Jadi dorang hambur racun itu sekitar setengah 4 atau jam 3 subuh.
0: Dan
2: itu sangat ya.
0: Ya, situasi ketika terjadi pencurian hewan anjing ini, warga setempat langsung berjaga-jaga begitu. Atau
2: iya, gimana? Berjaga tapi dorang senang ada kabur.
0: Jadi
2: karena kan ada jalan tembusan.
0: Jadi mereka
2: tahu rute-rutenya. Mereka sudah tahu rutenya untuk lari.
0: Jadi mereka tunggu dulu warga tenang, baru mereka beraksi kembali ya, gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin ada mata-mata kali kalau saya mau.
0: Biasanya sih. Iya, biasanya sih yang.
2: Jangan dia.
0: Yang saya tahu itu biasanya ada kerjasama dalam, dengan orang dalam sih. Biasanya seperti.
2: Seperti intelijen gitu. Kalau dia menyerang sesuatu negara, dia ada macam Mossad. Dia punya mata-mata di Iran, jadi dia tahu seluk-beluk seperti itu mungkin.
0: Oke, baik.
2: Okay. Dia pakai mata-mata mungkin orang sini tuh sudah tenang-tenang baru lagi. Masuk.
0: Ya. Ada keluhan lain mungkin Pak James?
2: Ya, menyangkut jalan aja sama sampah. Sampah yang ada jalan terlombaan itu sangat memprihatinkan, Bung Mike.
0: Oh, gitu ya.
2: Okay. Kalau boleh Pak, turun ke kecamatan dan turun ke camat yang ada di Tombatu. Usulkan kok bikin satu tempat dong untuk orang tanpa buang sampah.
0: Oh, gimana?
2: Kalau boleh kan semacam tempat itu kan suku kota maju juga, artinya sudah era maju.
0: Maksudnya
2: belum saya lihat kotak-kotak sampah di depan.
0: Maksudnya dibikin apa Pak James?
2: Bikin satu tempat TPU, jadi orang buang sampah di satu tempat yang memang sudah direlokasikan tempatnya. Itu pemerintah kan boleh cari tempatnya, boleh pinjam gitu. Atau lahan-lahan tidur kan sini.
0: Jadi kalau sampah
2: daripada sampah dibuang percuma di samping-samping jalan kan. Jadi kalau orang lomba desa 100 kali enggak pernah juara orang.
0: Jadi Pak James, itu sampah-sampah yang diangkut itu dibuangnya kemana? Kalau itu tidak ada TPU.
2: Perlombaan berkeliaran. Hmm? Makanya orang enggak ada TPU di sini di Mitra. Di Kecamatan Tor.
0: Oke, baik.
2: Kalau buat camat boleh satu ada satu tempat misalnya. Oh, daerah ini tempat buang sampah. Jadi di situ kan sampah-sampah plastik bisa jadi uang, sampah-sampah tembaga, besi. Bisa membantu ekonomi masyarakat. Jadi ada yang pemulung-pemulung ambilkan itu. Daripada cuma buang di samping jalan, pampers-pampers sama baku campur semua. Harus sangat memprihatinkan kasihan.
0: Baik.
2: Yang di jalan perlombaan itu. Ya. Dan saya lihat di jalan di Tomba itu kan sudah maju sebenarnya sudah kota kecamatan. Yang seharusnya jadi panutan ada kotak-kotak sampah seharusnya di kantor kecamatan yang jadi sebagai barometer pemerintah mesti ada contoh untuk oh di sini tempat sampah seperti ini.
0: Tapi Pak James, iya. Tapi Pak James kan ada kendaraan angkut sampah kan di sana atau gimana?
2: Angkut sampah
0: kendaraan
2: saya lihat mungkin kalau masuk winor nggak pernah angkut sampah.
0: Jadi selama ini kalo sampahnya itu, tetap berserakan
2: orang buangnya. Lalu Pak James kan ada gali lubang, kalau sampah-sampah didaur langsung di rumah, lalu besi-besi langsung bawa di kawangkoan, lalu aluminium bawa di besi tua di kawangkoan, lalu yang plastik-plastik langsung dibakar. Tapi kan banyak yang nggak ada waktu mungkin mau bakar, orang langsung dibuang di jalan perlombaan itu di daerah perkebunan. Padahal itu pernah saya bersih dulu, ini sudah kotor lagi, no. Karena satu orang babuang dong lihat sudah sampah tuh, semua baku iko, semua bajang kira. Oh di sini dong dia buang. Tapi dong buang hampir siang. Jadi tidak ada orang lihat. Nanti oh sebanyak lagi karung-karung ini sampah semua.
0: Baik Pak James.
2: Itu aja. Terima kasih
0: Bu Mai.
2: Terima kasih Halo RRI untuk membantu masyarakat.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ya, Pak James yang ada di Winorangian. Kalau masih ada ya untuk penelpon terakhir sebelum saya akhiri ya. Halo RRI di kesempatan siang hari ini ya. Dan ya jangan lewatkan nanti di jam 11 kami akan hadirkan ya program podcast LKBN antara kali ini nanti bersama dengan Komchat ya. Ya, untuk penelpon terakhir silakan kalau masih ada di line telepon 0821-9583-5080 ya. Masih berbicara soal keluhan ya. Dan ya tentu yang namanya keluhan ya, kita juga harus menyadari bahwa perubahan tidak lahir hanya dari banyaknya keluhan ya. Karena perubahan itu butuh keberanian untuk mendengar ya, kemauan untuk memahami.

banyaknya berkeliaran dogger di seputaran Winorangian, dan mohon diaktifkan kembali pos kamling, kemudian dibuatkan TPU karena banyak sampah berserakan ya, atau dibuatkan kotak sampah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk atensinya ya, dan ya di jam 11 ya sekali lagi kami akan hadirkan podcast LKBN ya. Kita akan jelang ya dengan satu lagu dari Andra and the Backbone ya, dengan lagunya Sempurna.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita lepas tiu sekali, biar mandi sablabong.

0: sampai sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi itu air.
1: Di kali ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
1: Eh, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, selanjutnya Anda akan segera ikuti dan dengarkan podcast LKBN Antara ya. Kali ini program Komcat ya, untuk aparatur sipil negara terkait dengan pelatihan bela negara dan kepemimpinan, dan sebagai narasumber ada Pak Diki ya, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah, ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka
3: helm? Boleh.
2: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI, karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020
2: betul,
3: ya?
2: Betul, 2020.
3: 6 tahun lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa
2: untuk
3: nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
3: sama
2: Gen Z,
3: ya.
2: Mbak.
3: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
2: betul,
3: ya Mas,
2: betul.
3: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip, betul, seperti PNS, PNS juga, betul, sebenarnya, betul, ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul, sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara
2: di
3: ya.
2: Di Matra Udara, nah,
3: di
2: betul.
3: Halim ini kan. Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, uh-huh, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, okay, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi, misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi, iya, dan segala, iya, macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya, seperti itu sih Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya, nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara, seperti itu sih.
3: Iya, iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh, atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi dan tanpa suruhan,
2: betul,
3: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, Kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Oke.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
3: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya,
3: gitu.
2: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Oke,
2: ada.
3: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
3: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7 betul.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
3: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
3: Oke.
2: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
2: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
3: betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
2: untuk dikoncat? Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
3: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita
2: betul.
3: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh Mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership. Betul, gitu ya.
2: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pemimpinan. Wow. Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat. Seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter. Betul, juga betul. Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
2: ada
3: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
3: Oke.
2: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
3: Oke. Okay.
2: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
3: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
2: Betul.
3: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
3: Okay.
2: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
3: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
3: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda.
3: Bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
3: dari mulai nyari
2: makanannya,
3: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
2: betul,
3: itu Mas,
2: betul.
3: Penting banget.
2: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.

0: pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Berbeda,
0: ya,
1: sipil, betul. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau.
1: Betul.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas
0: digelar
1: tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu. Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak.
0: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Itu kompor. Okay.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri.
0: Betul.
1: Betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan. Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang mau Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditempeng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya?
0: Padahal
1: ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil
1: kompak,
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup
1: tapi
0: untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya Mas?
0: Banyak.
1: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya, karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini Keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama gitu kan.
0: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit.
1: Nah,
0: yang satu bahagia, semuanya bahagia. Seperti itu.
1: Harmonis sekali
0: betul,
1: sih Mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di Kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif, bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa.
1: Itu. Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
1: dari 2021
0: ya, betul, dari 2021.
1: Gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Oke, baik, berikan ya. Demikian ada Bondan Prakoso dan Vecu Blega dengan lagunya Ya Sudahlah, melengkapi podcast LKBN Antara ya, yang merupakan program Komchat untuk siang hari ini untuk para ASN ya, terkait dengan pelatihan bela negara dan kepemimpinan ya, dengan narasumber Pak Diki selaku peserta Komchat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Masih tersisa beberapa menit ya untuk kedepannya sampai di pukul 12 nanti. Kita akan jelang rangkuman informasi dari dunia olahraga lewat penyampaian dinamika olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Sepak Bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City.

dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 15 gol serta 7

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and
2: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
3: Looking forward for the next one.
2: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara

0: di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cowboy sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: He's so very good, so it was really tough to start.
2: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: But I think I had a great match.
0: Pada putaran selanjutnya, Cowboy akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nisces Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga

pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM first.
0: Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dari dunia olahraga ya bersama Pro3, dan kita lanjutkan Manado siang hari ini di sesi kedua. Sedangkan lagu-lagu pilihan Merah Putih sudah saya siapkan sampai di jam 1 siang. Setelah itu kita akan lanjut untuk lagu-lagu mancanegara ya, melengkapi makan siang Anda, atau mungkin saat ini masih terjebak dengan ya posisi Anda untuk mencari tempat makan di mana enaknya ya. Yang pasti ya tetap syukurilah ya apa yang bisa, masih bisa untuk dimakan ya atau dikonsumsi. Dan makan siang ya tentu boleh dapat membuat Anda bertambah energi lagi biar bisa lanjut dengan semangat di sesi kedua ya usai makan siang. Walaupun cuaca juga agak panas nih ya, panas terik ya, tapi semoga tidak akan menghalangi menyulutkan semangat Anda.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: datang dari hal yang sederhana.
1: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
2: Ya baik pendengar ya, ada tersisa satu lagu terakhir ya dari Serious Band, saya pilihkan dengan AC/DC, Aku Cinta Kamu Cuek. Ya nanti setelah itu kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian pilihan lagu-lagu mancanegara spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Ovi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, Rizal. Raisa, Bila. Sedia aku sebelum hujan. Rupsanaya, ku ingin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pria ada bikin ya bagus dari Bon Jovi Always ya, kembali hadir lagi untuk melengkapi siang Anda ya, sambil terus melanjutkan aktivitasnya ya. Sekali lagi untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini saya hadirkan sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi yang saya kutip siang ini ya, dari laman rri.co.id, di mana pendengar, stabilitas ekonomi Indonesia menjaga kepercayaan investor global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Ya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhisari memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga ya, terutama kepercayaan investor global ya, karena kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang saat ini masih tinggi. Dan stabilnya peringkat kredit ya ditopang juga oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid ya. Dan Purbaya juga mengatakan bahwa aliran modal asing yang terus berjalan ini menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia ya. Dan Menteri Keuangan juga menilai kondisi pasar keuangan ya menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes. Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 1,

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ya baik, berikan demikian ada yang bagus dari Bryan Adams ya, Please Forgive Me ya, kembali sudah hadir lagi menemani siang Anda ya. Saya coba selingi lagi dengan informasi ini terkait dengan penurunan kemiskinan yang merupakan target pemerintah hingga 2027 nanti ya, di mana pendengar pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan itu bisa turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027 nanti. Dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% dengan investasi meningkat hingga 7%. Dan ya pendengar, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada 2025 mengalami penurunan. Ya, dan Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi yang solid dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan

0: aktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 1, kanal informasi.

Oke, baik, berikutnya demikian lagi yang bagus dari The Bee Gees ya, dengan lagunya Rest Your Love on Me. Sudah mantar kita di menit ke-55 dari jam 13. Saya masih tersisa satu lagu terakhir, saya pilihkan dari Lobo, It Love You To Want Me ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Koalisi sebanyak 7 desa akan melaksanakan pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema, Minahasa Utara.
1: Panitia pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sementara merampungkan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebanyak 7 desa di Kecamatan Kema akan menggelar pesta demokrasi pada 7 Desember 2026. Camat Kema Michael Parengkuan menyebutkan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dan panitia pilhut telah dibentuk dan dilantik untuk memastikan seluruh tahapan berjalan profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
2: Untuk pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema ada 7 desa dan pada saat ini masih dalam proses pemutakhiran data untuk kelengkapan sampai ke DPT. Jadi panitia desa sementara verifikasi terkait pemutakhiran data sehingga pada saat penetapan DPT nanti tidak ada permasalahan yang muncul atau timbul di desa masing-masing. 7 desa yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua untuk tetap mendukung, menopang, dan menjaga persatuan, kebersamaan sehingga proses tahapan pemilihan hukum tua ini bisa berjalan dengan baik dan sampai hari hanya 7 Desember nanti boleh terpilih hukum tua yang definitif yang ada di 7 desa di Kecamatan Kema.
1: Adapun 7 desa di Kecamatan Kema yang akan menggelar pemilihan hukum tua serentak, yakni Desa Makalisung, Waleo, Lilang, Waleo 2, Kema 3, Tontalete, dan Tontalete Rokrok. Diana Masih melaporkan.
0: Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional, juru pelihara ajak masyarakat berkunjung ke Gereja Sion.
3: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
4: Mari datang ke Gereja Sion, karena di Gereja Sion ini banyak juga warga Gemim khususnya belum mengetahui siapa yang mendirikan gereja ini, kapan gereja ini berdiri, dan Gemim didirikan di gereja di sini. Kemudian siapa-siapa tamu yang pernah datang. Contoh, tahun 1957 ketika hari ulang tahun Sinode ke-23 itu Presiden Soekarno datang sini, bahkan naik mimbar. Jadi kita generasi telah itu perlu dijadikan situs cagar budaya gereja ini untuk jadikan destinasi wisata. Kita harus juga mengetahui lokal apa-apa sumber daya warisan cagar budaya tak benda seperti yang Gereja Sion. Ini kita mesti ketahui.
3: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim dideklarasikan pada 30 September 1934. Menurutnya, sejak diresmikan sebagai situs cagar budaya, Gereja Sion secara otomatis menjadi milik publik. Hal ini menjadikan gereja tersebut sebagai destinasi wisata religi yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Royke Harilangi berpesan, personil kepolisian tetap harus terbuka menerima kritik membangun dari masyarakat.
5: Ketika memimpin apel terakhir sebagai Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Royke Langi mengatakan selama kurang lebih 2 tahun di Provinsi Nyur Melambai telah melalui berbagai dinamika yang menguji kinerja kepolisian. Dari berbagai aspek termasuk Kamtibmas dan sosial kemasyarakatan, Royke Langi menyebutkan masyarakat semakin kritis untuk kinerja optimal kepolisian. Menurutnya, kepolisian harus terbuka menghadapi kritik yang membangun untuk bergerak ke arah kemajuan.
6: Masyarakat Sulawesi Utara menurut saya selama saya kerja di sini itu nilai kebersamaan itu terjadi. Dan kita juga menerima segala masukan, bahkan kritik. Kita tidak anti kritik. Nah, mari kita pertahankan tentunya dengan kritik membangun.
5: Royke Langi berharap personil kepolisian Sulawesi Utara tetap menjaga kekompakan dalam pelayanan masyarakat sembari menjaga citra institusi sebagai wujud pertanggungjawaban. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, respon cepat layanan call center 110 Polres Kepulauan Talaut berhasil menggagalkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Sawang Milongwane.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali melanda kawasan perkebunan tapil Desa Sawang, Kecamatan Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: pada Selasa sore. Insiden yang membakar area seluas 500 meter persegi ini pertama kali diketahui oleh warga setempat sekitar pukul 16.10 WITA. Berkat kesiapan warga yang langsung menghubungi call center 110, personel gabungan, Polres Kepulauan Talaut dan Polsek Melongane bergerak cepat ke lokasi bersama armada tangki air dari Dinas PU. Api pun berhasil dipadamkan secara total pada malam harinya. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Duyat Moko menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan darurat serta mengingatkan bahaya membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca ekstrim.
1: Kami mengapresiasi masyarakat yang cepat tanggap melapor melalui call center 110 sehingga penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat sebelum api meluas. Di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang saat ini, kami terus menghimbau keras seluruh warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini sangat berbahaya dan bisa memicu karhutlah yang lebih besar.
0: Dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembukaan lahan oleh warga yang merembet cepat akibat rumput kering dan hembusan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Saat ini kepolisian telah mengamankan TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Wali Kota Manado menghimbau masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas.
3: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Sualang mengungkapkan situasi Kamtibmas di Manado secara umum masih menunjukkan bahwa Kota Manado merupakan daerah yang aman bagi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah Kota Manado terus berkomitmen menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
3: Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan potensi gangguan keamanan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Sebanyak 149 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Pinabetengan Utara, Tompaso Barat, Minahasa menerima bantuan cadangan pangan beras 30 kg per keluarga dari pemerintah pusat.
5: Sebanyak 149 keluarga penerima manfaat KPM yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4 di Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompaso Barat, menerima bantuan cadangan pangan beras 30 kg per keluarga dari pemerintah pusat, seperti disampaikan oleh Hukum Tua Hendra Tandayu di sela-sela penyaluran. Lebih lanjut, Tandayu kepada RRI katakan 149 KPM penerima bantuan ini berdasarkan data dari BPS, walaupun ada calon penerima sudah meninggal dunia.
6: Kami pemerintah Desa Pinabetengan Utara sedang melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan cadangan pangan beras dari pemerintah pusat yang telah disalurkan oleh Bulog pada kemarin hari. Hari ini ada 149 penerima manfaat yang sudah masuk dalam database di Desa Pinabetengan Utara. Jadi untuk 149 penerima manfaat memang merupakan data yang kami terima dari BPS. Tetapi setelah kami telusuri, ada beberapa masyarakat yang sudah meninggal dan akan diganti. Namun untuk persyaratan penggantian penerima harus melalui aturan yang berlaku, yaitu masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4.
5: Sementara itu di tempat penyaluran bantuan cadangan pangan beras, salah satu keluarga penerima manfaat desil 4, Iren Puluakan, mewakili teman-teman tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Desa Pinabetengan Utara, Tompaso Barat yang telah membantu mereka di situasi saat ini panas kemarau panjang. Menurut Iren Purwakan, mereka sebagai petani tidak bisa lagi menanam karena panas.
7: Penerima, kami masyarakat menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah. Pemerintah yang ada di pusat sampai yang berada di desa yang sudah turut memperhatikan kebutuhan hidup kami yang berada di desa ini. Kebetulan saat ini kami sedang dalam proses kemarau yang panjang, jadi kami sangat membutuhkan bantuan seperti ini ya, efek dari kemarau yang panjang. Jadi harga beras naik, kebetulan lagi lahan pekerjaan so tidak bisa ditanami. Jadi dengan bantuan dari pemerintah kami sangat terbantu. Untuk saat ini ada 30 kilo.
5: Adapun kualitas cadangan pangan beras terpantau layak untuk dikonsumsi, terutama bagi yang menderita penyakit kronis dan diabetes. Dari Minasa, Jabas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun bulan Juli tahun 2026 didominasi turis Tiongkok sebesar 4.372 orang.
8: Sektor pariwisata Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Pada bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara BP Sulut mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 10.412 kunjungan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun yang lalu. Wisatawan asal Tiongkok masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Sulawesi Utara dengan 4.372 kunjungan atau sekitar 41,99% dari total wisatawan asing yang datang. Tak hanya wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nasional juga mengalami peningkatan. Kepala BP Sulut Wateki dalam press release menjelaskan, tercatat sebanyak 1.617 perjalanan wisata nasional, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Sulawesi Utara mencapai 1,46 juta perjalanan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini turut berdampak pada sektor perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada bulan Juli 2006 tercatat sebesar 47,20% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
9: Berikutnya terkait dengan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada bulan Juli 2006. TPK hotel bintang mencapai 47,20% dan ini menurun ya minus 1,78 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2006, meningkat 3,46 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025. Untuk rata-rata lama menginap tamu hotel klasifikasi bintang mencapai 1,88 hari dan kondisi ini secara mantuman menurun 0,09%, secara year on year meningkat 0,24 poin. Kalau kita lihat baik rata-rata lama menginap tamu asing maupun tamu Indonesia juga keduanya menurun. Berikutnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada bulan Juli 2026. Jadi TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 29,44%. Ini menurun 0,81 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2026 dan meningkat 3,99 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025 yang lalu. Kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 1,50 hari. Dengan bulan lalu tidak ada perkembangan atau tidak peningkatan atau penurunan, tapi dibandingkan dengan tahun lalu Juli 2025 meningkat 0,01 poin.
8: Dengan terus meningkatnya mobilitas wisatawan, Sulawesi Utara diharapkan mampu memperkuat daya tarik destinasi wisata serta meningkatkan kualitas layanan sehingga kunjungan wisatawan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Disperindak Telaut akan menertibkan alat ukur BBM di pangkalan dan pengecer.
10: Dari keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian takaran BBM jenis minyak tanah dan Pertalite di tingkat pangkalan maupun pengecer, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak akan melakukan pengawasan sekaligus penertiban. Kepala Disperindak Kabupaten Kepulauan Talaut Piche Maabuat mengatakan, sebagian besar pangkalan masih menggunakan alat ukur liter yang dibeli dari toko yang tidak direkomendasikan. Menurutnya, penggunaan alat ukur yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan takaran BBM tidak tepat dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.
11: Orang tetap turun. Ini kan ke depan ini manusianya. Jadi karena keterbatasan itu kita kerjasama dengan Kota Manado. Kita punya alat untuk meter. Kita punya alat semua lengkap sudah ditera lagi oleh BMSL Ujung Pandang. Kita ada di sana.
10: Ditambahkan, pengawasan dan penertiban akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, khususnya dalam memastikan alat ukur yang digunakan pangkalan maupun pengecer memenuhi standar yang ditetapkan. Disperindak Talaut berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian takaran kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado.
12: Musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado. Dampak dari kemarau panjang ini dialami sejumlah wilayah di Kota Manado, termasuk Kelurahan Pulau Manado Tua dan Bunaken yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak, yakni Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Camat Bunaken Kepulauan Immanuel Mandak menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
13: Pertama, atas nama pemerintah kecamatan maupun masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bunaken Kepulauan, di mana di saat ini karena dampak El Nino sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan, sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Manado Tua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan, sehingga dalam kondisi yang kemarau panjang membutuhkan bantuan air bersih dari daratan, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah kota, didukung dengan Kementerian Kelautan RI juga dari Pulau Air, sudah membawa air bersih ke Pulau Bunaken maupun ke Manado Tua.
12: Camat menyebut bagi masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, distribusi air bersih bukan sekedar bantuan sementara, melainkan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan masyarakat yang ada di daratan. Calvin Wisa melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

101. Ya baik, berikan dengan berakhirnya Warta Berita Daerah tepat di pukul 14. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas ya. Dan tetap terus bersama kami, masih ada program spesial menarik lainnya. Siap melengkapi sore hingga malam hari Anda ya. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansyah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Iqbal Arsono Mamboya kembali hadir untuk Anda di perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026. Ya, apa kabar?

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, segera saya mulaikan untuk 100% Indonesia hari ini. Oke, silakan di 08.

Enggak. Buku ini terbit di tahun 2017 dengan penulis Dianka dan tim. Pendengar, pada zaman dahulu hiduplah seorang Mbak Randa dan anaknya yang bernama Sumida Kloro. Sumida Kloro hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 buah gigi. Itulah mengapa orang memanggilnya

Widya Kloro. Walaupun begitu, kasih sayang seorang ibunya tak berkurang kepada Widya Kloro. Setiap harinya, ibunya bernyanyi sambil mengelus kepala putrinya dengan lembut. Widya Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Widya Kloro pun memandang dirinya ke cermin dan tidak percaya. Pendengar, walaupun keadaan Widya Kloro seperti itu, namun tidak membuat Widya Kloro bersedih. Ia tetap ceria dan berteman dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman. Ada seorang teman yang iri karena Widya Kloro memiliki banyak teman. Temannya itu memiliki niat yang jahat. Ia ingin agar Widya Kloro dan ibunya ditangkap oleh raja. Saat itu, raja sedang mencari permaisuri. Ia datang kepada raja dan mengatakan ada seorang gadis yang amat cantik di desanya. Rajanya menjadi penasaran dan meminta pengawal untuk melihat Widya Kloro. Sayup-sayup para pengawal mendengar nyanyian Mbak Randa. Mereka menjadi yakin kalau Widya Kloro adalah putri paling jelita. Mereka mengetuk pintu rumah Mbak Randa dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melihat Widya Kloro. Mbak Randa meminta mereka menyiapkan tandu dan membawa Widya Kloro langsung bertemu dengan raja. Setelah dua hari membuat tandu, mereka datang kembali. Widya Kloro langsung masuk ke dalam tandu perjalanan. Ia berpesan agar anaknya terus berdoa dan tidak takut karena raja akan bertemu dengannya. Raja pasti akan terpukau oleh kecantikannya. Pendengar, saat akan makan-makan yang dibawanya, tiba-tiba tirai tandu disibapkan oleh seseorang. Widya Kloro sangat kaget. Ternyata seorang bidadari datang dan ingin meminta sedikit makanannya. Widya Kloro memperbolehkan dengan syarat bidadari menyetujuinya karena tak ada yang sulit bagi bidadari. Widya Kloro menceritakan kisahnya. Ia takut ibunya dianggap penipu oleh raja. Bidadari tahu akan kecantikan hati dan kasih sayang seorang Widya Kloro kepada ibunya. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan sesuatu yang sangat baik seorang putri kepada ibunya. Setelah makan, bidadari meniupkan kecantikan ke tubuh Widya Kloro. Tiba-tiba rambut Widya Kloro menebal dan giginya menjadi utuh. Widya Kloro menjadi cantik jelita. Widya Kloro sangat bahagia. Ia berterima kasih kepada bidadari karena kini telah menjadi cantik. Bidadari berpesan kepada Widya Kloro untuk tidak menendam temannya jika nanti ia menjadi seorang permaisuri. Walaupun sudah tinggal di istana, Widya Kloro tidak melupakan teman-temannya. Dia sering mengunjungi teman-temannya di desa. Baginya, mereka teman sejati. Mereka mau berteman dan mencintainya tak peduli akan penampilan Widya Kloro. Mbak Randa pun tetap terus bernyanyi. Widya Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Pendengar, penulis memberikan pesan moral kasih sayang ibu pada anaknya tak terbatas. Meski anaknya punya kekurangan, seorang ibu akan tetap yakin bahwa anaknya bisa mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, hormati dan sayangilah ibumu. Doa ibu akan membawa kebaikan pada hidupmu. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Bligual Seri Cerita Rakyat 34 Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Dian K. dan Tim dari RRI untuk Indonesia.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pak, mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Mah?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu, dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa, Le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh lu, Ma, sabar-sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul, Le.
1: Sabar.

Baik ya, selamat sore kembali buat para pria pencinta Pro Software Retail Loti Bara Pudada Pradia. Tentunya waktu studio kita sudah di 17 menit lepas dari pukul 15.00. Angel kembali menjumpai Anda semua dalam program Pro Dandut. Dan untuk itu buat seluruh pria pencinta Pro Software Retail Loti Bara Pudada Pradia, dari Tinunda sampai Pembaru, selamat sore. Apa kabar ya? Moga-moga dengan program Pro Dandut ya, lagu-lagu dandut menghibur Anda semua di sore hari ini. Yang lagi pada sibuk dengan segala macam kesibukan Anda, tetap semangat. Dan saat ini kita masih hadirkan ada Siti Badriah ya, undangan mantan. Terus ada Anissa Bahar, Mahal.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Eh bro, ngana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki... Sen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

rumah tangga bahagia mulai dari pernikahan dengan orang yang dicintai dan dilanjutkan dengan mencintai orang yang dinikahi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan RRI Tahunda untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahunda, dan Talaut.

0: The Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Juru bicara ungkap sisi menarik pendirian Gereja Sion, reporter Anugrah Pandey.
1: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
2: Yang menarik juga ini berdiri secara gotong royong oleh orang-orang di distrik Tomohon. Jadi kita dapat tuturan cerita bahwa gereja ini dibangun ambil kayu bulunya dari Gunung Lokon, dari Bukit Empung, dan ada dari Gunung Mahau. Dan mereka kerja bakti di sini dan membuat ini gereja kurang lebih satu tahun, tidak sampai satu tahun gereja ini sudah berdiri. Itu yang menjadi unik sehingga dicalonkan diperjuangkan untuk mendapat jadi status situs cagar budaya. Bahkan di luar harapan, di luar target, ini menjadi situs cagar budaya peringkat nasional. Jadi luar biasa.
1: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM dideklarasikan pada 30 September 1934. Menurutnya, sejak diresmikan sebagai situs cagar budaya, Gereja Sion secara otomatis menjadi milik publik. Hal ini menjadikan gereja tersebut sebagai destinasi wisata religi yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan Renperda untuk Propemperda tahun 2027. Reporter Desriansyah Mahmud.
3: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau Renperda untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya Renperda yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Banu, mengatakan salah satu penyebab Renperda tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi Renperda sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
4: Makanya kita minta ke seluruh OPD termasuk Biro Hukum bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan penting tidak ini peraturan daerah. Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah, itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah, setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari

0: dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Narasumber Wakil Bupati Sangihe Tendres Belhari, laporan dari Jumel Johannes.
1: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendres Belhari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendres dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendres kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di... kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
2: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih

0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja. Reporter Robert Tamaroba.
1: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh

0: Johnly RP Langau beserta anggota bertujuan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi optimal dan siap. Pediat Moko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Telaut.
1: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kemampuan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel Ryan yang ada di Polsek, sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga
1: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Baik ya, selamat sore buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talk di Barat Pudara Beradia. Mohon waktu sebentar, kita akan membacakan satu buah pengumuman yang sudah masuk di sore hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Talaut di Badan Pudana Berada, pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane, relas panggilan kepada tergugat dengan nomor surat nomor 87/PDT.3/2026/PN.MGN. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 berasal dari Reinhard T. Bulanbae selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Melongwane. Ditunjukkan kepada atas nama Agustinus Katiandago, alamat dahulu bertempat tinggal di lingkungan 3, Kelurahan Makatara Timur, Kecamatan B Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekarang sudah tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia. Dan tentunya supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Melongwane di Melongwane Jalan Bukit Batu nomor 1 Kompleks Pemda Melongwane pada hari Senin tanggal 2 November 2026 pada pukul 10 pagi dalam perkara perdata dengan nomor surat 87/PDT.3/2026/PN.MGN dalam perkara antara Novisie Grace Sandari sebagai penggugat lawan Agustinus Katiandago sebagai tergugat. Demikian perlunya dan atas bantuan serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih sudah bertanda dan cap panitra yaitu Yosrisal Sarjana Hukum. Pergerak itulah satu buah pengumuman yang sudah masuk di saat ini di RRI Talaut dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini sampai malam hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan. Dan kirim pujian akan hadir untuk Anda dan juga renungan bersama Pendeta Lenny Peter hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda.

Salam sejahtera bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Leni Peter, sebagai penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kota Manado. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan Allah yang selalu menyertai dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebutuhan utama dalam hidup kami. Ia akan menuntun dan bawa kami kepada semua rencana dan kehendak Tuhan, sehingga di atas semuanya Kristus dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Bacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah Raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kalaion dan Belmaim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Pendengar setia Radio Republik Indonesia, pada saat ini kita baru saja membaca, mendengarkan bacaan dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Walaupun perenungan kita bisa lanjut sampai pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Asa adalah merupakan cici dari Daud, ya. Daud, anak Daud, Salomo. Setelah Salomo tidak lagi menjadi raja, digantikan oleh anaknya Rehabeam. Setelah Rehabeam tiada, digantikan oleh Abia. Setelah Abia, kemudian yang menjadi raja yaitu Asa. Menarik bahwa pada pasal 14 firman Allah mencatat bahwa Asa, ayat 2 berkata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan.
Ia menjauhkan semua benda atau semua jenis penyembahan berhala, bahkan memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Di saat dia melakukan hal ini, Asa menjadi raja dan kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, dan kita melihat bersama akhirnya Asa berubah setia. Pada pasal yang ke-16, ketika Raja Asa pemerintahan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Dan pada saat itu Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Asa tidak lagi mencari Tuhan. Asa melakukan persepakatan, melakukan perdamaian dengan Raja Yehuda. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya tidak terjadi peperangan. Tidak lagi orang-orang Israel, Raja Israel tidak melakukan peperangan dengan Asa atau Yehuda pada waktu itu. Dan tindakan Asa yaitu ayat 2, dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan dari rumah raja, dan mengirimkan pada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan untuk bersepakat dengan dia melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang ada, dan itu ada pada pada ayat 3. Dan kemudian Raja Ben-Hadad itu Raja Aram yaitu Ben-Hadad akhirnya melakukan persepakatan dan dia memperkuat Asa. Saudara kini berkati oleh Tuhan, melihat hal ini, pada ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 14 di sana dikatakan tentang hal ini. Ayat yang 9 dia berkata, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka. Maksudnya melawan Asa, melawan kerajaan Yehuda. Dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta, ia sampai ke Maresa. Berapa jumlah yang ada di pihak Asa? Di ayat 8 berkata, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin jumlahnya 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sementara jumlah dari Ethiopia 1 juta. Lebih banyak Ethiopia, tetapi dalam pasal 16 disebutkan oleh pelihat itu yaitu Hanani bahwa dengan jumlah yang besar itu pun Tuhan dapat mengalahkan mereka. Mengingatkan Asa bahwa ketika dia bersandar mengandalkan Tuhan, maka kemenangan ada di pihaknya. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat ada efek, ada dampak yang berbahaya bagi setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi mencari Tuhan. Yang dialami adalah kekalahan. Bahkan ayat 9 berkata, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan adalah orang yang bodoh. Selama Asa mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia tidak mengalami peperangan. Tetapi ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, ayat 9 berkata, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka ayat 9 berkata, Tuhan yang menjelajah seluruh bumi akan melimpahkan kekuatan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada mereka yang tidak mendua hati. Kepada mereka yang bersandar kepada Tuhan. Kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang mendua hati dan tidak bersungguh hati kepada Tuhan, maka kita adalah orang yang bodoh. Kita adalah orang yang akan mengalami kekalahan. Dan kita adalah orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, melalui perenungan kita pada saat ini, mari pilihlah tindakan yang benar, yaitu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan mendua hati, tetapi bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Engkau kiranya menuntun kami supaya dalam hidup ini, sepanjang hidup, kami mau terus mengandalkan Engkau, mau mencari Engkau, bahkan bersungguh hati dan tidak mau mendua hati. Maka Engkau akan ada di pihak kami. Kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan dalam keadaan dan situasi apapun. Hamba berdoa, berkatilah Radio Republik Indonesia, mulai dari pimpinan dan semua staff, struktural maupun fungsional, diberkati oleh Tuhan. Semua pribadi dan siapapun yang ada di balik perangkat siar diberkati Tuhan, menjadi sarana dan Tuhan dimuliakan. Segala sarana dibutuhkan dan digunakan di tempat ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun dan tertaruh dalam situasi apapun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi umat Kristiani di mana saja berada. Demikian Anda ikuti mimbar agama Kristen di malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya

0: video-video tersebut, kalau teman-teman wartawan lihat, tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
1: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi, masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi semua konten terkesan ini layak to be layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata kelola pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
1: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam men-takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
5: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
7: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan doang. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
5: Tiga orang yang menjadi terdakwa

0: Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
2: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
3: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
6: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
4: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
8: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
7: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
8: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
9: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
8: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu sebesar 4,96%.
11: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
10: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
11: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
12: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
11: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.
14: Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: perlawanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: adaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecepatan

kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini untuk Manado Malam Ini Edition yang mendengarkan Rabu 2 September 2026. Dan kita akan sesaat lagi bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu.

0: Bagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya.
1: Ah, tiap latihan band kan tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya jadi. Nah, kalau kita break yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh, okay.
1: Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut, rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke, berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie Nuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, ya. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benny Jo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: sebenarnya bukan semalam, sebenarnya sih setiap ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara mm-hmm. yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke.
0: Mm-hmm.
1: Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong nggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
0: Mm-hmm.
5: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso.
0: Mm-hmm.
5: Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi, kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana,
0: mm-hmm.
1: sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh. Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: bagian
0: gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah. Sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil
1: pernah,
0: ya. Siap. Nah,
1: kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
0: jadi mm-hmm.
1: 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago,
0: mm-hmm.
1: sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu. Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31
0: kemarin. Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana siap, di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
6: Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau
6: makasih,
0: begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gary, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyo waktu itu. Adam Joswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah, kabare.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Bang Gary, happy begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit dia memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif mana ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang persatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Malam juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-27912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan bisa kirim voice note chat
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi. Amin.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya. Bilbilnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak

0: ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
0: Menolak gitu.
2: Oke Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
1: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
1: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad selamat malam.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
2: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat
2: baik.
1: Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
3: Ya saya ingin tanya ya, saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
1: Silakan.
3: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
0: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Okay.
0: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya. Tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Okay. Silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum. Itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album. Baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi album solo waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus, nah pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin.

0: ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
1: Oke. Okay.
0: Main musik apa, pokoknya saya senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Alir rasa, dengar rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa bahasa
3: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
0: Mangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
3: Iya iya iya iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan merumpat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau dulu, kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
3: sebagai drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
1: pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan,
1: tiga
3: pagi
1: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
1: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Oh, diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyenggeri.

0: Terima kasih ya. Banyak.
1: Sama-sama, Teteh.
2: Sama-sama, Teteh.
1: Hanupis.
2: Hah? Wup, langsung
1: Hanupis
2: diputus.
1: Tahu nggak, Mas Yudi? Hanupis.
2: Hanupis.
1: Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti
1: Bang
2: Jelly Tobing?
1: Gimana, Bang Gerry?
3: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
1: diatur.
2: Oke, okay, gitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gerry?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang,
1: ya. Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
2: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
2: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku. Ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
1: Bang
2: soalnya. Ada dari Kak
1: Maluku
2: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
4: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di bawah aku bilang kalau di atas kata panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gerry.
2: Kakak Bu Gerry.
1: Kakak
4: Bung. Iya, Bu Gerry.
2: Oh, Kakak Bung.
4: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung.
4: Oh, Bung. Tapi Bu.
2: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
1: Oke.
4: Okay. Anak muda DG.
2: Oke.
4: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
2: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus ditarik gitu, Bu Gerry.
2: Bu Gerry ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam, Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gerry.
2: Kenapa? Bayu suaranya di kecil.
4: Drum ya, Bang Gerry.
1: Iya, Bayu suaranya nggak kedengar.
4: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia
2: musik.
4: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gerry.
2: Okay.
4: Ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
2: Siap.
4: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
4: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado, tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua menggarkan pro satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Benny bersama kita dan selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini
3: malam,
2: jadi
3: terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
2: Oke, jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya iya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi gak, menurut saya sih gak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Harusnya lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya. Saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap. Oke, kalau begitu.
1: Baik, Bang Geri.
2: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Ya.
0: Siap nggak siap kata Bang Gerry?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gerry.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.

0: gitu kan. Okay, berarti ingetannya
1: luar biasa ini Bang Gery.
0: Terima kasih Bang Gery. Selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya 3.
0: Dikasihnya 3 ya. Yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gery ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gery.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gery rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gery lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
0: apa tuh
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya?
0: Oh, band metal ya,
3: enggak sih seperti itu. Kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Kayakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gery, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Ceh,
2: itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak, ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk penyiar gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gery?
1: Bang Gery ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gery, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gery tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gery, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: Pengen sama Mas Gery kan.
0: Ceritanya gimana?

0: Mas Gary memutuskan ke Premix, oh, iya gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes, gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
1: Pertama mungkin musiknya dulu, saya suka apa enggak. Karena
2: ya, cocok apa enggak ya Gary, oke.
1: Percuma juga, iya, kayak saya gabung dengan sebuah grup, tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu. Ya.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
1: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi dari album 1 yang album Semua Bintang, saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
2: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
2: ini,
0: gitu ya.
2: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gary, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
1: Waktu jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
2: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas kalau nggak salah 2004 ya.
1: Ya 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
2: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
1: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
2: Oh iya.
1: Musik akhirnya ya harus bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main cymbals, main-main. Nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada dendam juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
2: bisa
0: ya?
2: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
2: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Harp.
1: Request.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
2: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 7972 7912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
0: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
0: Iya ya.
1: Tidak hujan di Bogor.
0: Kangen kita sama mengandang hujan nih.
1: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
0: Iya.
1: Itu. Tapi hari ini haredang.
0: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin menemani malam ini. Akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
1: Ini tahun berapa
0: Mas Andi? Tahun 80-90-an 2000 pas.
1: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
0: siapa nih?
1: Harvey Malholo bisa ya?
0: Bisa, dengan judulnya?
1: Selamat Datang Cinta ada?
0: Selamat Datang Cinta, sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas, okay. Disiapkan. Good. Untuk Bung Brandy ya.
1: Kalau luar biasa ini.
0: Terima kasih Ibu Brandy. Okay. Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
1: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
0: Siap.
1: Apa? Widi dengan
0: Faiz.
1: Satu lagi saya Mas Andes.
0: Faiz
1: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
0: ya,
1: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
0: Betul.
1: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Teh Dinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
0: Betul.
1: Dan di luar sana Mbak Puja yang ada di pintu nih ya.
0: Lalu, betul.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
0: Amin.
1: Itu aja Mas Andes.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Andes.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
0: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
2: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
2: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton. You Are. Judulnya maaf? You Are.
2: Judulnya You Are.
0: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
2: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
0: iya,
2: hanya satu jam ke depan.
0: Betul.
2: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
0: Ah,
2: Bung
0: siap. Brandy ya. Iya.
2: Jadi kompor nih.
0: Udah diwakili tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
0: Iya.
2: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
0: Ih, mantap.
2: Demikian Bung Andes.
0: Siap, Bung Rey.
2: Widi sama Andes, selamat bertugas juga ya.
0: Ah, terima kasih.
2: Semangat.
0: Siap. Jempol katanya.
2: Iya,
0: melihatkan jempolnya dua. Siap.
2: Siap.
0: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
3: Masih semangat ya.
0: Masih dong. Betul.
3: 2 jam ke depan ya.
0: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
3: Setelah sekian
0: lama. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya.
3: Oh, luar biasa.
0: Betul.
3: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang iya, satu itu luar biasa.
0: Betul. Gak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
3: Benar.
0: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini, silakan.
3: Coba dari MLTR with

0: Sayangnya sahabat apa Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke ruang rindu berjaringan nih.
1: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena iya, jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh tapi Indonesia
0: enggak sempat dengar.
1: Betul. Gitu ya, teh.
0: Ya, dicoba dicoba lagi.
1: Semoga mudah-mudahan berhasil nanti.
0: Biasanya gini, line telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
1: Oh.
0: Dia bersahabat.
1: Iya, iya, iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
0: Iya, ada pengingat memorinya. Biasanya gitu, biasanya.
1: Boleh dicoba, iya, boleh dicoba, Teh.
0: Boleh dicoba itu.
1: Betul.
0: Tips supaya dapat di ruang rindu nasional itu seperti itu.
1: Betul.
0: Biasanya gitu.
1: Semoga juga. Dan
0: telepon juga punya perasaan.
1: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
0: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi bisa lagi.
1: Biasanya
0: mau
1: gitu. Ya. Siap.
0: Coba ya Bung Brandy.
1: Coba
0: ya,
1: dicoba Bung Brandy, Bang Ray. Siap.
0: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta ruang rindu Pro 1 yang di Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
1: Betul.
0: Pertemuan tuh. Mm-mm. Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Ray ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
0: Kumpul.
1: Betul.
0: Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
0: jumpa darat.
1: Mm-hmm. Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
0: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
0: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Kok tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini?
1: Iya, belum tadi.
0: Terus ada Mbak Atin ya di Cipayung, Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
0: Tapi sepertinya dari cukup dulu. Andre Satria, Pak Is dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Tuh Andre Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
2: Dari Heart Alone.
1: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada.
2: Sendirian kan ada Pro 1 Jakarta.
1: Itu dia ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart serasa ditemani juga ya Bung Benny. Siap.
2: Ya, benar.
1: Disiapkan ya. Bung Benny Alone dari Heart.
2: Oke, kita menyapa ya.
1: Silakan.
2: Mas Andre Satria yang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang menguasai, Allah Subhanahu wa taala, selamat untuk keluarga, salam sehat.
1: Baik.
2: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di toli-toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
1: Iya. Di awal lagi.
2: Dengar ya.
1: Benar-benar ya, dengar.
2: Itu aja ya Mas Andes.
1: Baik.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: apa?
1: Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, deh, penting, ting, ting, ting, ting.
2: Hei, deh, cerita apa, Leningce?
1: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli auto baru. Ih, ternyata kota itu dari korupsi.
2: Hah?
1: Duduk, itu leh kuat lebih maitua lebih kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih umrah di medsos? Kok tuh bapak kira sulit tahu tak? Kok kurang sama dengan toko mas bajalan, Tre? No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini Kamis 3 September 2026 dari kawasan Jalan Radio Kota Melengguannya Kepulauan Talaut Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini. Mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengagungkan kebesaran namamu ya Allah Bapa di surga, atas kasih dan setiamu yang memperkenankan kami untuk boleh menikmati kehidupan yang baru di hari ini. Sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasihmu, Engkau menjaga, melindungi dan memberkati hidup kami, sehingga di pagi ini ketika fajarmu telah menyingsing pertanda kehidupan baru Engkau anugerahkan lagi bagi kami, Engkau bangunkan kami untuk boleh menyambut fajar dan hari serta berkat yang baru. Mensyukuri itu semua ya Tuhan, kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Yang kami imani, itu akan menjadi kekuatan pengharapan kami untuk suluh pelita bagi kami melangkah di setiap hari-hari hidup ini. Dan biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi bagian dalam bacaan kita saat ini saya ambil dari Mazmur, kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, kitab Mazmur 121 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop bacaan Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini diberi tema Tuhan Menjagaku. Sekali lagi, tema perenungan kita di pagi ini adalah Tuhan Menjagaku. Saudara-saudara pendengar yang dikasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kesulitan atau rasa sulit, tentunya semua orang pernah merasakannya, atau masing-masing kita punya masa kesulitan sendiri-sendiri. Dalam ramalan ekonomi dunia yang terus membayangi kehidupan kita akibat situasi kondisi yang terjadi di sekarang saat ini, adanya perang di mana-mana, adanya inflasi dunia melambung tinggi, adanya pun bencana alam di sekitar kehidupan kita. Faktor-faktor ini berdampak pada kehidupan setiap orang, di mana kondisi hidup terjepit dan masih harus menghadapi ketidakpastian serta kesulitan.
Pikiran dan perasaan berkecamuk bahwa pertolongan tidak mungkin datang dalam waktu dekat. Benar-benar kadang membuat kita bingung dan kewalahan. Saudara-saudara, dalam situasi kondisi demikian, mungkin dalam hati kita akan berkata, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Hal ini juga yang menjadi seruan tanya pemazmur ketika menyadari ketiadaan atau kehampaan yang dialaminya saat itu. Sampai akhirnya kebenaran menyadarkannya. Ia berpegang teguh pada apa yang ia ketahui. Katanya dalam seruan itu, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap." Mazmur 121 dalam bacaan kita saat ini adalah nyanyian kedua dari rangkaian nyanyian siara yang dinyanyikan oleh para pesiara yang sedang berjalan menuju kota Yerusalem. Perjalanan itu panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Di sepanjang jalan, pemazmur mengangkat mata ke gunung-gunung, tempat yang dalam dunia kuno sering dikaitkan dengan ilah-ilah lain. Lalu ia bertanya, seakan berbicara kepada dirinya sendiri, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Jawabnya tegas, "Pertolonganku datang dari Tuhan. Pertolonganku adalah berasal daripada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah penguasa alam dan segala isinya." Dengan kata lain, bahwa rasa aman tidak bersumber dari tempat tinggi atau kekuatan alam, melainkan dari Allah yang menciptakan alam dan memelihara segalanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pendengar yang saya sapa di dalam kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah pengakuan iman itu, terdengarlah suara kedua, sebuah suara peneguhan. Tuhan tidak akan membiarkan kaki pesiara itu goyah. Ia tidak akan terlelap dan tidak tertidur, karena Tuhanlah yang menjaga. Saudara-saudara, penjaga berasal dari kata Ibrani shamar. Digunakan 6 kali di sepanjang nyanyian siara dalam Mazmur yang kita baca saat ini. Shamar berarti menjaga, berarti mengawasi, mengamati, menunggu, merawat, memelihara, menyelamatkan, dan melindungi. Kata kerja ini adalah sebuah penekanan bagi kita bahwa setiap detail hidup kita manusia tak pernah sedetik pun luput dari penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Perlindungannya itu berlangsung terus-menerus, selalu dan selamanya. Entah itu panasnya terik matahari atau dinginnya malam, musim kering atau musim hujan, di segala kondisi totalitas kehidupan kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan itu adalah pasti. Walaupun di ayat yang ke-7 juga menjelaskan bahwa ada kecelakaan, memang ada, dan kehidupan kita akan selalu bersinggungan terus dan dengan hal itu. Namun itu tidak akan membatalkan janji Tuhan untuk tetap melindungi kita dari segala yang jahat. Ketahuilah bahwa penjagaan Tuhan di tengah-tengah masa sulit itu bisa berbentuk damai di tengah kekacauan. Bisa berbentuk kebijaksanaan di tengah kebingungan. Bisa berbentuk sukacita di tengah duka cita. Bisa berbentuk kepastian di tengah keraguan. Keyakinan di tengah badai yang hadir. Apapun yang ada dan Anda hadapi hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, yakin percaya Tuhan adalah penjagamu. Situasi kondisi yang terjadi di saat ini yang kita alami dan rasakan bersama, Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah naunganmu. Hal ini memperdalam makna atau arti dari Tuhan Sang Penjaga. Seperti bayang-bayang yang terus melindungi dari terik matahari, Tuhan menaungi umatnya siang dan malam. Tidak ada waktu
waktu di mana kita berada di luar jangkauannya. Bahkan dalam keluar masukmu, firman Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-8, ada dalam penjagaan dan pengawasan Tuhan. Seluruh ritme kehidupan ada dalam lingkup penjagaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup kita ada dalam perhatiannya. Karena itu saudara-saudara, Mazmur 121 mengajak kita belajar percaya. Kita boleh mengakui kecemasan dan keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Namun kita tidak dibiarkan sendirian. Di tengah jalan hidup yang tidak selalu aman, kita dapat melangkah dengan hati yang tenang sambil mengucapkan pengakuan iman yang sederhana melalui Mazmur 121 ini yang menguatkan kita, Tuhan menjagaku. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dunia yang kita diami saat ini, ada berbagai persoalan yang terjadi yang punya dampak sangat besar bagi kehidupan kita manusia. Dengan adanya musim yang saat ini menantang kehidupan beriman kita, orang sudah berkeluh kesah tentang musim kemarau yang panjang. Orang berkeluh kesah dengan terik matahari yang membara, sehingga kita bisa melihat dan mendengar, bahkan menyaksikan sendiri akibat kemarau panjang di mana-mana terjadi kebakaran, baik hutan maupun kebakaran rumah tempat tinggal kita. Karena itu, pemazmur mau mengajak kita sekalian untuk memiliki keyakinan bahwa di tengah situasi yang terjadi saat ini, marilah kita berdoa meminta Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Sebagaimana doa yang diungkapkan oleh para pesiara ini, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tidak akan terjadi kecelakaan karena Tuhan yang menjaga nyawa kita. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita dari teriknya matahari atau bulan pada waktu malam. Yakin percaya Tuhan akan menjaga keluar masuk hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Asalkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Mazmur 121 ini sekali lagi mengajak kita untuk belajar percaya kepada Tuhan. Bawalah seluruh pergumulan hidupmu hanya kepada Tuhan, karena Dialah penjaga yang setia. Lewat iman pemazmur ini, kita pun diajak untuk senantiasa belajar hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, setiap langkah kehidupanmu, setiap rancangan yang ada dalam hidupmu, hendaklah didasari di dalam kehendak Tuhan yang adalah penjaga yang setia dalam hidup ini. Sehingga dalam situasi kondisi seberat apapun itu, kita memiliki keteguhan iman Tuhan yang akan menjaga keluar masuk hidupmu. Dalam situasi keadaan apapun yang terjadi, atau dalam situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, ketakutan apapun yang membayangi kehidupan kita, yakin percaya Tuhan adalah penjaga yang setia. Rencana dan harapan apapun yang belum terlaksana, yakin percaya Tuhan adalah penjagamu. Dan kebenaran ini seharusnya memudahkan kita dalam doa, sebab kita dapat merenungkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kita, dan kita tahu kerinduannya untuk menjaga kita. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, dalam guncangan yang terjadi di tengah-tengah pencobaan, nama Tuhan yang akan menjadi menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari, dan ia akan mendapat
perlindungan dan keselamatan. Karena itu, saudara-saudara, pastikanlah di dalam hidup ini secara konsisten kita melekat dan mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Secara konsisten kita senantiasa berdoa meminta belas kasihan daripada Tuhan, karena Tuhan yang akan menjagamu. Jangan hanya menaruh pengharapan kepada ilah-ilah lain sebagaimana yang dilakukan oleh para pesiara yang memandang ke gunung-gunung mengharapkan dari sana ada pertolongan. Tetapi pertolongan kita orang percaya hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit

dengan sikap yang taat dan takut akan Tuhan. Karena itu sekali lagi mengajak kepada kita sekalian pendengar setia yang dikasihi diberkati Tuhan dalam menyikapi kondisi musim kemarau di saat ini. Kita meminta pertolongan belas kasihan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memiliki keyakinan sesudah musim kemarau pasti ada musim penghujan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di saat ini terus memotivasi kita sekalian untuk terus hidup beriman kepada Tuhan yang adalah penjaga yang setia, penjaga yang tidak terlelap, yang senantiasa menjaga keluar masuk hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah kesibukan dan pelaksanaan tugas aktivitas kami di pagi ini, kami sudah boleh diberi kesempatan yang terindah sejenak untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini menjadi kekuatan iman pengharapan kami. Di tengah rasa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ya Tuhan, kami memohon kasihanilah kami. Biarlah Engkau yang adalah penjaga yang setia akan terus menguatkan, mengokohkan iman pengharapan kami sekalian. Pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Telaut ini. Mulai dari orang tuaku yang sudah lanjut usia dalam masa mereka menikmati masa lanjut usia ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan, berkat panjang umur. Ketika mereka ada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, jamahlah kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga ada berkat pemeliharaan daripada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Tuhan yang adalah penjaga, pelindung bagi hidup kami. Karena itu kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia, dalam ketaatan kesetiaan mereka mencari hadirat Tuhan ada dalam rangkulan kasih setia-Mu. Diberkati pendengar setia dalam hidup rumah tangga dan keluarga masing-masing kami. Engkau menjaga keluar masuk hidup keluarga dan rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang menjadi perisai dalam hidup kami. Engkau yang akan senantiasa membentengi kehidupan kami sekalian. Dalam hidup bersama sebagai suami istri, mampukanlah kami untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga keluarga Kristen yang sejati. Dalam hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak, mampukanlah kami terus menjaga keharmonisan hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak. Sehingga ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan untuk masa depan yang gemilang, Tuhan tetapkan menjadi bagian kehidupan kami bersama sebagai orang tua dan anak-anak untuk saling menjaga, saling melindungi, saling memotivasi satu kepada yang lain. Diberkati kehidupan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa mereka menimba ilmu, dalam masa mereka meraih masa depan yang gemilang. Sehingga kehidupan anak-anak kami tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, terhindar dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama. Bahkan dalam gumul sekalipun ya Tuhan, kami taruhkan setiap gumul masing-masing kami, karena masing-masing kami tentunya punya beda-beda kesulitan dan pergumulan hidup. Namun kami yakin percaya ketika kami letakkan ke dalam tangan yang penuh kuasa, maka ada berkat pemulihan dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu seluruh keberadaan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai pendengar setiap program Mutiara Pagi di saat ini, kami taruhkan hidup mereka ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, diberkati pemimpin-pemimpin negara ini, anugerahkanlah hikmat, akal, budi, dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin yang bijaksana untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Apalagi kami ada dalam musim kemarau yang panjang. Tuhan, biarlah hikmat-Mu menuntun pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan dan boleh membawa kehidupan yang layak bagi kami masyarakat yang ada di NKRI yang kami cintai. Teristimewa bagi kami yang diam dan ada di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Tuhan akan memberkati kehidupan sekalian kami yang tinggal dan diam di bumi Prodisa yang kami cintai. Mulai dari mereka yang diberi tanggung jawab memimpin daerah ini, biarlah hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan

0: menjadi bagian pemimpin daerah ini. Sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan itu, ya Tuhan, mereka boleh bersikap bertindak dengan arif dan bijaksana untuk kehidupan kami yang ada di bumi Purodisa ini. Dijauhkan mereka dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama, ya Tuhan. Tetapi rasa kepemimpinan di dalam dasar taat dan takut akan Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka untuk memimpin daerah yang kami cintai bersama-sama. Sehingga ya Tuhan, dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka, kami letakkan semuanya ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bersama-sama saat ini ya Tuhan, kami meminta dengan penuh kerendahan hati belas kasihan daripada-Mu. Ketika saat ini ya Tuhan, kehidupan kami yang ada di bumi Purodisa dan pada umumnya di NKRI yang kami cintai, kami ada dalam suasana di musim kemarau yang panjang. Tuhan, kami percaya Engkau pengendali langit, bumi beserta segala isinya, termasuk kami manusia yang ada di dalamnya. Karena itu kami memohon kasihanilah kami. Setelah musim kemarau yang panjang ini, kami membutuhkan tetesan air berkat dari langit-Mu ya Tuhan, agar bumi yang kami pijak ini pun akan menjadi subur dengan tetesan air berkat dari langit-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari kami manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi kami terus memohon berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa yang tinggal diam di bumi Purodisa ini, sambil kami tetap mengharapkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami teristimewa. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat air hujan bagi bumi Purodisa yang kami cintai secara khusus dan pada umumnya di NKRI yang kami cintai ini. Kami menyadari Tuhan, banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Karena itu kami memohon dengan belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan, kasihanilah bumi Purodisa yang kami pijak ini. Biarlah curahan hujan berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kami yang tinggal dan diam di bumi Purodisa yang kami cintai ini. Jauhkan bumi yang kami pijak ini dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Bencana alam dijauhkan dari kehidupan kami. Kebakaran jauhkan dari hidup kami ya Tuhan. Tetapi cinta kasih-Mu akan merangkul keberadaan hidup kami. Sehingga kami yang hidup di bumi Purodisa ini menjadi umat yang bijaksana untuk boleh memaknai situasi kondisi yang terjadi di saat ini. Jangan biarkan kami saling menyalahkan satu kepada yang lain, tetapi ajarkanlah kami dengan cinta kasih-Mu untuk bergandengan tangan melangkah dalam tujuan yang sama, meminta berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala harapan dambaan kami kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Sambil kami mau berdoa buat hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security dalam tupoksi masing-masing mereka. Baik mereka yang sudah beraktivitas di studio saat ini, maupun mereka yang sudah mempersiapkan dirinya atau sudah berada di lapangan. Kami percaya Tuhan, setiap pelaksanaan tugas pekerjaan mereka ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Diberkati setiap program-program yang ada dalam penyiaran ini, sehingga semua program yang ada ya Tuhan mendatangkan berkat dan sukacita bagi pendengar setia di setiap program-program yang ada melalui pelayanan yang ada di lembaga penyiaran ini. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup mereka, program pelayanan bersama, bahkan perangkat-perangkat yang terkait di dalamnya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Ini yang menjadi doa permohonan kami ya Tuhan. Ini yang menjadi pinta harap kami kepada-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami sambil kami memohon ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.
1: Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Ya, itu tadi pendengar firman Tuhan yang dibawakan Ibu Pendeta Enla Beru MTOL. Dan kiranya firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita sebagai pewarta maupun pendengar firman. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti warta berita daerah di pagi hari ini.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 3 September 2026.
1: Festival yang telah diselenggarakan di Pantai Pal, Marinsau, Likupang, Minahasa Utara.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi ajang promosi pariwisata dan UMKM di Likupang Tourism Festival mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
2: Suksesnya pelaksanaan Likupang Tourism Festival 2026 yang digagas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana. Menurut Widianti, Likupang Tourism Festival sangat berdampak positif pada promosi pariwisata. Apalagi Sulawesi Utara adalah salah satu destinasi super prioritas di Indonesia.
3: Saya Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan seluruh panitia pelaksana atas komitmen dan dedikasinya dalam menyelenggarakan Likupang Tourism Festival 2026. Festival yang telah diselenggarakan di Pantai Pal, Marinsau, Likupang, Minahasa Utara. Festival ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat daya tarik wisata, sekaligus mempromosikan potensi KEK Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Kegiatan yang telah berlangsung sebagai ruang untuk mempromosikan keindahan Likupang dengan kekayaan alam dan keanekaragaman. Saya berharap Likupang Tourism Festival 2026 dapat terus berkembang menjadi event yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pariwisata dan masyarakat.
2: Selain ajang promosi pariwisata laut, di Likupang Tourism Festival juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan IKM dalam mempromosikan produk-produk lokal yang juga menjadi daya tarik dan magnet bagi kunjungan wisatawan di Bumi Tonsea. Diana Masih melaporkan.
0: Beras bantuan pemerintah untuk periode Juni hingga Agustus mulai disalurkan Perum Bulog Divre Sulut Go kepada penerima manfaat.
4: Bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, saat ini sementara disalurkan pihak Perum Bulog Divre Sulawesi Utara Gorontalo. Pimpinan wilayah Perum Bulog Divre Sulut Go, Ermin Tora diwakili manajer pemasaran, Sherly Ransingin saat memantau penyaluran bantuan pangan beras CPP menyampaikan penyaluran ini untuk alokasi periode Juli hingga September 2026 sebanyak 30 kg per keluarga penerima manfaat. Khusus di Kelurahan Bailang sebanyak 881 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
5: Pada saat ini kita sudah menyalurkan bantuan pangan di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, dan total PPP penerima bantuan pangan di Kelurahan Bailang ini ada sebanyak 881. Dan yang saat ini kita salurkan ada 3 alokasi, yaitu bulan Juli, Agustus, September, per alokasinya 10 kg dan total beras yang ada di sini sekitar 26 ton. Dan sudah tersalur di Kelurahan Bailang ini ada 740 PPP, sehingga yang masih belum saat ini yang masih disalurkan ada sekitar 180-an PPP. Dan untuk data PPP yang ada yang belum salurkan saat ini, datanya itu belum hanya ditugaskan untuk menyalurkan bantuan berasnya, dan datanya kami dapat dari Bapanas sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yaitu data DTSI.
4: Sementara itu, Beni Sukabinata, warga Bailang 2, salah seorang warga penerima manfaat, menyampaikan apresiasi atas bantuan beras pemerintah ini karena sangat membantu mereka yang kurang mampu.
6: Jadi kami berterima kasih baik kelurahan maupun pangan, terutama kepada pemerintah Kota Medan. Ya, bantuan ini sangat membantu masyarakat di Kota Medan. Ini sangat membantu masyarakat kita.
4: Beni mengakui beras bantuan dari pemerintah tersebut kondisinya sangat bagus. Dari pantauan RRI di lokasi penyaluran di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, untuk mendapatkan beras bantuan tersebut, penerima bantuan diwajibkan atau harus membawa KTP dan KK. Roy Pesak melaporkan.
0: El Nino kemarau masih berlanjut di September menyebabkan kesiapsiagaan pemerintah Kota Mobagu dan stakeholder terus terjaga.
7: Pemerintah Kota-Kota Mobagu menyatakan siaga menghadapi musim kemarau berkepanjangan serta dampaknya kepada kehidupan sosial masyarakat. Wali Kota Winnie Gaib menyebutkan siaga melibatkan seluruh yang berkepentingan seperti TNI, Polri,

0: semakin kuat di masyarakat. Seluruh ASN Kota Mobagu juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga Kota Mobagu juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
1: Wakil Wali Kota Manado Rizat Swalang menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado.
2: Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado. Menurut Swalang, angka kriminalitas merupakan kondisi yang relatif dan dapat berubah. Namun demikian, pemerintah bersama aparat keamanan terus berupaya menjaga situasi Kota Manado agar tetap aman dan kondusif. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas.
3: Tentu kita akan tetap menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
2: Pemerintah Kota Manado, kata Swalang, terus membangun koordinasi dengan aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas dengan melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminal. Swalang juga mengajak peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, termasuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Juli tahun 2026 didominasi turis Tiongkok sebesar 4.372 orang.
4: Sektor pariwisata Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Pada bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara BP Sulut mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 10.412 kunjungan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun yang lalu. Wisatawan asal Tiongkok masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Sulawesi Utara dengan 4.372 kunjungan atau sekitar 41,99% dari total wisatawan asing yang datang. Tak hanya wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nasional juga mengalami peningkatan. Kepala BP Sulut Wateki dalam press release menjelaskan, tercatat sebanyak 1.617 perjalanan wisata nasional, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Sulawesi Utara mencapai 1,46 juta perjalanan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini turut berdampak pada sektor perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada bulan Juli 2026 tercatat sebesar 47,20% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
5: Berikutnya yang terkait dengan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada bulan Juli 2026. TPK hotel bintang mencapai 47,20% dan ini menurun ya minus 1,78 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2006, meningkat 3,46 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025. Untuk rata-rata rumah menginap tamu hotel klasifikasi bintang mencapai 1,88 hari dan kondisi ini secara mantuman menurun 0,09%, secara year on year meningkat 0,24 poin. Kalau kita lihat baik rata-rata menginap tamu asing maupun tamu Indonesia juga keduanya menurun. Berikutnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada bulan Juli 2026. Jadi TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 29,44%.

0: 0,81 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2026 dan meningkat 3,99 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025 yang lalu. Kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 1,50 hari. Dengan bulan lalu tidak ada perkembangan atau tidak peningkatan atau penurunan, tapi dibandingkan dengan tahun lalu Juli 2025 meningkat 0,01 poin.
1: Dengan terus meningkatnya mobilitas wisatawan, Sulawesi Utara diharapkan mampu memperkuat daya tarik destinasi wisata serta meningkatkan kualitas layanan sehingga kunjungan wisatawan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. BPBD Kota Tomohon, BPBD Kota Manado bekerjasama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16 ribu liter air bersih untuk masyarakat ke Kepulauan Bunaken.
3: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado, mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan, untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16 ribu liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
4: Nanti hari ini kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16 ribu liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk di tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
3: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
5: Mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
3: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar, hukum tua desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat, Medi Meihard Panto, mengingatkan kepada 97 keluarga penerima manfaat bantuan cadangan pangan beras 30 kg dari pemerintah pusat jangan diperjualbelikan.
6: Penyaluran bantuan cadangan pangan beras bulog 30 kg kepada 97 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat berjalan lancar berdasarkan data penerima dari pemerintah pusat. Adapun yang berhak menerima adalah mereka KPM yang mendapat undangan. Hal ini dikatakan hukum tua Medi Meinhard Panto. Lebih lanjut, Panto kepada RRI di tempat penyaluran mengatakan 97 KPM ini semuanya masuk pada kriteria desil 1 sampai dengan desil 4 yang layak untuk menerima bantuan dengan harapan bantuan beras pangan ini jangan diperjualbelikan.
7: Penyaluran beras bulog bagi penerima manfaat dan untuk Desa Tonsewer Selatan ini ada 97 KPM. Desil 4, dari desil 1 sampai desil 4.
8: Berapa kilo tadi itu?
7: Ini Jatah 3 bulan, jadi 30 kilo.
8: Jadi diharapkan ke penerima manfaat, Pak?
7: Ya, diharapkan kepada penerima manfaat, apalagi ini kan musim kemarau yang panjang, beras lagi sulit. Jadi buat penerima manfaat, pergunakan bantuan dari pemerintah ini untuk kebutuhan tentunya di masyarakat tentunya yang penerima. Jangan nanti serta terima konjual. Nah, jadi sekali lagi, pergunakan ini untuk kebutuhan hari-hari bagi keluarga-keluarga penerima dan bersyukur bagi mereka yang menerima ini mendapat bantuan ini. Karena ini memang sekali lagi ini dari pusat, bukan diatur dari desa setempat.
6: Lebih lanjut kepada RRI, Medi Menhert Panto Hukum Tua terpilih untuk periode 2026-2034 mengatakan penyaluran bantuan cadangan pangan beras bulan ini merupakan juga momen rekonsiliasi antara warga masyarakat pasca selesainya pemilihan hukum tua untuk bersatu kembali, membangun desa Tonsewer Selatan, Tompaso Barat lebih maju dan sejahtera. Dari Minasa, Jeff Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir pendengar, Disperindak Talaut memantau ketersediaan dan harga bahan pokok selama musim kemarau.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut terus memantau ketersediaan harga bahan pokok di pasar selama musim kemarau. Kepala Disperindak Talaut PC Mabuat mengatakan, ketersediaan sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih aman dan harga relatif terkendali. Meski terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, menurutnya kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu kebutuhan masyarakat.
10: Itu naik memang dari masuk di sana. Jadi di sini kita menyelesaikan, Bu, ya.
11: Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih terlihat.
10: Ya, kebutuhan stok juga masih boleh.
9: Disperindak akan terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok selama musim kemarau. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini sudah disambut lagi dengan cuaca yang cerah, dengan matahari yang pasti menambah semangat Anda sekalian untuk beraktivitas di hari ketiga bulan September. Hari ini pendengar, kita sudah ada di tanggal 3 September 2026. Sudah ada di bulan ber. Dan sekarang kita ada di bulan ber yang pertama. Dan pendengar, informasi yang pertama yang mau Iren bagikan di pagi hari ini yaitu pemerintah Kecamatan Damau menyiapkan langkah perbaikan sementara jembatan penghubung desa Ihik dan Birang yang telah lama ambruk dan mengakibatkan akses masyarakat terputus. Putusnya jalur tersebut pendengar berdampak pada aktivitas warga khususnya anak sekolah dari desa Ihik serta ASN yang bertugas di kantor Kecamatan Damau. Masyarakat pun harus menggunakan jalur alternatif untuk beraktivitas. Agar kondisi ini tidak berlarut-larut, Camat Damau Lydia Tumalang menggelar rapat bersama pemerintah desa Ihik dan Birang untuk membahas rencana kerja bakti perbaikan jembatan darurat.

Kegiatan tersebut rencananya melibatkan TNI Angkatan Darat Posat Damau, Polsek Kabaruan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Camat Damau mengatakan langkah sementara ini dilakukan untuk membuka kembali akses masyarakat sambil menunggu penanganan dari pemerintah daerah.

Sementara itu pendengar, jembatan ambruk tersebut telah mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Perbaikan jembatan penghubung Ihik Birang telah dianggarkan melalui APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2026. Pemerintah Kecamatan Damau berharap perbaikan sementara dapat segera dilakukan sembari menunggu realisasi pekerjaan yang telah dianggarkan sehingga akses masyarakat dapat kembali normal.

Ya, pendengar, kita doakan agar perbaikan dari jembatan Ihik Birang yang ambruk di Kecamatan Damau bisa berjalan lancar dan tentu saja diberikan cuaca yang baik, serta bagi para pihak yang terlibat dalam perbaikan jembatan tersebut menjaga kesehatan, kehati-hatian agar proses perbaikan bisa berjalan dengan lancar.

Iya, pendengar, kalau kita lihat dari waktunya saat ini sudah menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja di waktu-waktu seperti ini kalau di Indonesia kebanyakan adalah waktu

Pendengar, dari yang muda sampai tua, mie instan pasti sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan juga beberapa negara di Asia, khususnya wilayah Asia Timur. Kelezatan yang khas dari mie dan kepraktisannya dalam membuat kuliner cepat saji ini selalu digemari dalam berbagai situasi. Bahkan pendengar, makanan ini juga menjadi andalan bagi anak kos yang biasanya merasa malas untuk memasak makanan berat. Dan walhasil, mie instan menjadi solusi praktis yang dipilih karena sangat mudah dibuat. Namun tahukah pendengar, jika kecintaan masyarakat Indonesia pada mie instan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia? Nah, menurut data World Instant Noodle Association menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi kedua di dunia yang masyarakatnya paling suka makan mie instan.

Berdasarkan laporan World Instant Noodle Association yang dirangkum si Asia Stats, berikut adalah daftar 10 negara yang memiliki angka konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Nah, yang pertama tidak lain tidak bukan adalah Tiongkok dan Hong Kong yang konsumsinya mencapai 42,2 miliar porsi. Wow, 42,2 miliar porsi ini Ren pas bacanya agak kaget ya. Wow, 42,2 miliar porsi, jadi satu harinya bisa menghabiskan berapa porsi gitu. Dan untuk Indonesia, seperti tadi Iren katakan, ada di peringkat kedua dengan konsumsi 14,5 miliar porsi, disusul oleh India 8,1 miliar porsi, ada Jepang 5,8 miliar porsi. Kemudian di peringkat keenam ada satu-satunya negara dari benua Amerika, yaitu Amerika Serikat dengan konsumsi 5,1 miliar porsi. Di peringkat ketujuh ada Filipina, kemudian ada Korea Selatan di urutan ke-8, Thailand urutan 9, dan yang terakhir ada Nigeria. Ini Nigeria kalau misalnya dicari tahu kenapa negara Afrika satu-satunya yang masuk, pasti karena salah satu merek mie instan dari Indonesia yang bahkan banyak orang Nigeria mengatakan bahwa merek tersebut merupakan produksi dari negara mereka sendiri, padahal kan itu merupakan produk impor dari Indonesia.

Pendengar, permintaan mie instan di seluruh dunia telah menembus angka fantastis hingga melebihi 120 miliar porsi di tahun 2023 saja. Dari jumlah tersebut, wilayah Asia mendominasi pasar global dengan mencatatkan konsumsi hingga miliaran porsi setiap tahunnya. Dan benar kalau dilihat dari statistiknya, Iren agak kaget sih, karena Iren kira yang ada di posisi 5 besar itu dinominasi sama selain Indonesia ada negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Ternyata Jepang dan Korea Selatan ada di peringkat 8. Nah, kalau Jepang ada di peringkat 5, kalau Korea Selatan di peringkat 8. Ini bisa dilihat mungkin ada variasi dari makanan instan di supermarket atau minimarket yang ada di negara mereka masing-masing.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan

Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, tingginya angka konsumsi mie instan di tanah air tentu didorong oleh berbagai faktor yang sangat dekat dengan pola hidup masyarakat. Faktor utama yang sering dirasakan adalah kemudahan dalam proses penyajian serta harganya yang sangat murah dan ramah di kantong. Hal ini menjadikan mie instan pilihan paling praktis untuk mengganjal perut saat sibuk ataupun saat kondisi keuangan sedang menipis. Penelitian Agnes Risma Ronsumbre dan kawan-kawan di Jurnal Ilmiah Gizi yang membahas mengenai perilaku konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa yang menemukan bahwa alasan utama responden, dalam hal ini para mahasiswa, mengkonsumsi mie instan adalah karena kemudahan penyajiannya yang mencapai angka 65%. Di samping itu, pendengar, faktor harga yang terjangkau juga menjadi alasan krusial berikutnya bagi sekitar 20% responden dalam memilih kuliner praktis ini.

Penelitian tersebut juga pendengar menyoroti bahwa pola konsumsi mie instan ini jauh lebih dominan terjadi pada kelompok mahasiswa yang tinggal di kos atau asrama dibandingkan mereka yang tinggal bersama keluarga. Keterbatasan waktu dan finansial yang dihadapi sering membuat para penghuni kos untuk beralih ke makanan yang serba cepat dan murah. Tak hanya itu, ketersediaan mie instan yang melimpah dan mudah didapat kian mempermudah mahasiswa untuk menjadikannya stok harian.

Bukan cuma soal kepraktisan, mayoritas responden atau sekitar 75% sebenarnya memiliki tingkat pengetahuan gizi yang tergolong kurang baik. Kurangnya pemahaman inilah yang akhirnya memicu kebiasaan makan yang kurang terkontrol karena pemilihan makanan cenderung mengabaikan aspek nutrisi penting. Di sisi lain, bukan hanya mahasiswa atau anak kos yang suka makan mie instan, masyarakat biasa pun juga banyak menjadikan mie instan sebagai solusi saat perut lapar. Harganya yang murah dan membuat mie instan menjadi pilihan untuk mengganjal perut karena memberikan efek kenyang selayaknya nasi.

Di sisi lain, pendengar American Society for Nutrition menerangkan jika mie instan mengandung MSG atau natrium. Kandungan ini bisa meningkatkan rasa kenyang jika dikombinasikan dengan protein tambahan yang biasa diberikan saat orang mengkonsumsi mie seperti telur. Selain itu, rasa MSG yang cenderung gurih juga membuat masyarakat kecanduan dengan mie instan. Namun perlu diingat, jika jangan menjadikan mie instan sebagai makanan utama yang sering dimakan terus-menerus. Asupan gizi seimbang dari real food dinilai jauh lebih bergizi dan memberikan energi baik yang diperlukan oleh tubuh.

0: 1 pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIB Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat